dāna bē tā mātā kē tā chēshē kāñi nā yā tām chē lō yā nī kāshī wū rī pūkē rāng rāng kē pūkē tā gyū tā kēn lā tēnē yōng kō yā tī yā tā tō yī nū sā nē yā nī sīm tū mā tū kē tēnē yōng yā chī kē chā kī yā rī tā yā āndā tā kī shī bā nā shī rī tām chē bē sīm kī dāñi rī sī kī yā mā rī tā sīm kī dāñi rī sī dī rū chī yā tī tī mē bā rī sā tī rī yī mā yī ndū kō sīm lē tā yī shēn bē chī yū kī chū yā bā rī Sita dii di ko sengi kye bata maare di inaya ta di Sita shiya khao shi toga Yao shi ngaare shingmi toga Yao shi ngaare mishin di Ta kanda Jigi Kasi uri pake Ngobu rang rang li ya Kor rang rang ki jigi Rindye gyu chik ta yungi ya li Pena ngarang zi jigi Tate pena pungbu digi Diya Ku du jiga kasi uri da Nyeling itu ya, teh sampai na, nuri jadi tuh mah masak kongke. Ada cuci jadi masak kong, nuri jadi cawo, nuri jadi masak kongke. Ta, ada tangke kedulu ya, pergi ta, kai duit saja, nangke duit saja, tunggu soalan sini, tunggu juga soalan itu saja. Ta kai duit, ini pergi tu yang degi ari. Jadi sangka, si nuri, pada ada degi tu, pada dolar saja nam. Dia jadi ya, korai nyeling itu ya, ya day itu sana. Oh, tak tuju ki, jadi yang tombe kebab kedua kita, kata cik teruk tu ni orang dia cik, teruk tu ini orang, tak kata kai kai tu sah, nangai tu sah dia. Ya ini nangai tu sah, tak boleh, mudik pun dapat nasi, tak boleh tu pun macam ni. Korai jujur aja. Jadi ini orang itu sana, tau, tu cik le cuba lah, tu cik le cuba, sungguh lah, ini. Rimbe rimbe rimbe shene ko penu didu ki ta kendo yurde aji yon dekido wa ta di nana ta legi cheba yu dekido wa legi cheba wangi eni ko nambar wako shanda shanda yurde aji dindele tene eni didu ki penu ki ta ko ten shene aji chekido wa ta di nana le lego wa ta le sri zane manshi lunga ki le suksimba yore di ini zo zo di ile gane dro dekido wa sa dide ima yindu zane ta kanda kashi kure di ilegi ya zawarote ko nyumon tu den ji sa nyumon sa de ko ra semgi ka number shebe ko chashe cha de yo da semgi ka shu re pge nam do cha da men ra ji de ne nyumon sa de yo de yo sa de me de do sa sam da me na da sem ge nam do cha da ko pge ji gen chen ji ga ne da ga da chi ji lo ge lo ji ge le ne di wang ge ne la sa ne nyu du sa ne mata gue jadi ni on dia, tak kasur semulia ini jadi kasur bagi cincu logo, lu lepas member, kalau cincu malog gue, tak ni dia ni di kalau rangsang ke nawa di segmen dah, tak kata si yang tak boleh main bersama, yang tak boleh main, yang tak boleh main ber lu le ni on ber kedulia ini jen ni on dengan, yang tak boleh lu lepas member, kalau ten tak kasur bagi. 어 근데 이다 쇼모다 다 치즈로 레바 매딩에 찌기 근데 이게 되는 건데 이 학벌에 있네 근데 다 학벌에 있는 가시고 다 쌤 뒤에 되네 이 연대야 이디 가시고 그게 답에 치 연대야지 자 근데 인도 따와 안 되디 쌤 뒤에 뒤에 되네 아니 다 맞다게 제빈 넘주디 연대야지 내 마도 될래 셴도 아니 가사 주고디 Tili shenbe chababu yuwa maris, tili yindu kamsumbu dini semza mo suya rogo, simyi gini, simyi gini, nuji gini nazo go suya ta diche. Ta dina ne, jir loyi wangi, ta nang semgi, ene wangi, sem tuyma tuyku dine, ta tamadaga shoyongde ya diche. Ta dili yindu gyumili chungwa ya mari, takbe juli chungwa ya mari, ada mida gue jule chungare thea sem madhu etene ko sem madhu ju madhu indu jane the namjur di di ko chi mata go chungade sem thu etene di namjur di ko the do sem chi ko kada debut number khane jong da mayon di ju tene ko ko thum mo yin be ene debut number khade cha ya ne ba chi ye be tene yong go ya chi cha go do wa sa de yin du ko ka sa midak wekyu nubay kyense suwa nashin chigi kwayashi duwa taa di nane sakja thamja dungya wasa suwa daya di taa kishigi taa zayan kwege taa kazo chibaburubu sem